0: ingi au lewa adu gamtuna. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, numara jin?
1: Kuma Babala Jakana ne.
0: Abba Bala Jakana ne. Ushe lokta din gawar fursaram ninge.
1: Ninge ara jar.
0: Gila. Dulewa ne min.
1: Da jin da fatan da ran fara ga na da duk sura da fatan mun.
0: Yawwa mu yana.
1: Ninge Bala Jakana ne kura ba ga na ba su duk sura ero giwan tira gun kana.
0: Yawwa.
1: Ko ero mutum an guro burin ku te sura da fatan.
0: Yawwa.
1: Manga ji buru ma shirin da fatan mun.
0: Yawwa.
1: Kuntun go ma shirin da fatan mun.
0: Yawwa.
1: Bana wai na ma shirwa zuwa lutawa kin na yanda fatan mun.
0: Yawwa.
1: Yeri ro brand tile shirin da fatan mun.
0: Yawwa.
1: Goin bukar brand tile shirin da fatan mun sai fisha.
0: Ngila wushe abba bula jakana e wushe tumaimbe gumtuna lewa msodu da jikwa ya e ngao botu abba bula jakana ya adun adekiru
2: ya karamandi anna gaji karamandi kalijara jarae karamandi abramandi nge karamandi sangkandi larungi barambar goro karamandi anna gaji karamandi ya kora mana ada jina indiro agare ada jina ya kora mona ngoro abana ya kora lo naro mana igolo galla na mana gadi waran na mana abangi gadi waran na karke me mana jara karke jindera na de karke me mana jara karke me jindera na de tindila mana jana tindu jindira mana de aiguru mana de na aiguru mana de kalila mana de jaya waya dauna akabuda jaya waya dauna jaya jaro golina samujiri aga jana zumba ya jalo zumba ya la karata anda lan gidi bindi hari kulun gai mula iran lo ale dai de mai mula gai mula iran ka ka de ni do de mai gai na bo ga na ram do de mai kora na bo ga na gar ga de de ali mai da mai are gar ga de de kanda na mara go ta je ni de ni mu na gai na bo ga na de ni do de mai ya na san banya wani san banya na ya na san banya wani san banya na ya na san banya wani san banya na dai mu dai ranga ga din dai dai mu dai ranga ga dai dai kara dan dalan ji dai dai kara dan dalan ya la din min bodu ko ja kara mu dai dai kara ya Jaya kara ramai jadi ayah kara yana, kala kejala itu kami dah kayak bro. Jadi kejala, noi ramu saya dar bulu. Mana jaya ni aja ramu saya dar bulu. Mana jaya ni aja ramu saya dar bulu. Kala barang katil ni jual kala kani. Kuai marian lah, jual jual kala kani. Uru kupuye dia mana jual kala kani. Kamu kahdeya jana na jar kala kani, kara barang kahdele ni jar kala kani. Jowo emare Allah itu na jar kala kani. Turu gugu na jana ya jar kala kani. Mari ya garan ya jar kala
0: kani. Gelar ramai kritiso, radio darasan krenui, preskrim ningge, najingko kam gede gana. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam da dubdok liya.
3: Ya silai bayi.
0: Alhamdulillah.
3: Fatima mana jin guran ye nya fatar sala.
0: Ngila Fatima ushe lokta din gawro.
3: Ya alhamdulillah faras faram ninge.
0: Ade.
3: Da lokto allan amdo wakran zaino so kula kula ro sai aliwangana.
0: Yawa.
3: Da kwa bani so Ahmad Tijani ngurose do lokosen sutaya bani mal mor gargara jami gare gatsna kap wa shiriya kai samali wangana
0: yawa